Namanya puasa Arafah ya insya muda. Anyway, lagunya di ujung minggu aman ya, udah abis simpen di track selanjutnya. Dan ini satu lagi kali ya, dari Tevilian, pengen lagunya dari Romantic Echoes yang persembahan dari masa lalu. Oke. Lagunya aman juga, udah abis simpen di track selanjutnya, sudah ada beberapa track juga. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu yang semuda yang lagi cari HP ini ya. Nah, kasih Smartel aja, karena Smartel ini solusi buat kamu yang pengen ganti HP. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah insan muda ya. Makanya kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun di Jalan Ciwangi ya, nih nomor 12 Sukabumi untuk cabangnya. Dan of course ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Dan hubungi di WhatsApp officialnya 0857 216216 21. Senangnya belanja di Smartel.

malam rawan dari Rizky Febian, walaupun sekarang nggak malam ya, sekarang siang. Tapi anyway, Bi kembali temenin kamu sama Daya. Sekarang udah jam 10 lebih 4 di Indonesia satu aja. Ya, interval kedua ya, sekarang masuk. Dan Abi bakal kembali bacain requestan kamu. Dan yep, mungkin kamu juga mau nonton live Abi juga, silahkan boleh. Tinggal buka aja TikToknya NBS Radio Live ya, Insan Muda. Dan selagi di Facebook gak ada yang request, Abi langsung aja ke Instastory ya. Dan ini juga, ini juga Abi gabungin dengan requestan yang ada di live TikTok ya. Tadi tuh ada yang request Virgo nih, Selamat Tinggal. Aman ya. Dan di sini kita langsung saja bacain, ada Farisha underscore Naura, apa yang lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, okay, Cegilnya aman ya. Ada Mila Rahmalia 59. Hai Min, izin request Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Terima kasih. Oke, okay, aman ya Roni Parulian ya. Next ini dari Shani, pengen lagunya dari The Mellow, For All The Dreams That Wings Could Fly. Oke, okay. Terus dari Mawar, ini Tak Ada Yang Sepertimu, Roni Parulian yang ganteng itu. Udah ya, aman ya. Next ini dari Friska Yuptri, pengen lagunya Hindia, Membasuh. Oke, okay, aman, lagunya udah disimpan di track selanjutnya. Anyway, have a nice day. Dan yang sedang puasa, semangatnya puasanya, oke? Okay?

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan masih bareng Abi ya di Indonesia satu aja, dan sekarang udah jam 10.37. Dan Abi bakal bacain yang ada di Facebook sini, ada Itna ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Gunung Cupu, sedang kasih Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Dari Tumim Virgo juga ya, Medan hadir, dari Sukabu juga, Lampung Utara hadir, dari Tumim Redawal itu juga hadir Medan. Oke, kita langsung ke Instastory ya. Di sini ada Silva Maya. Tempengan lagunya dari Nyoman Paul. Sekarang Paul Aro ya namanya. Paul Aro mungkin ya. Yang singlenya Alam Mimpi. Oke, next dari Hasiska. Pengen lagunya katanya ya. Dari Viz yang singlenya Nina. Alright. Lagunya amannya udah disimpan di track selanjutnya. Terus juga ini dari siapa nih? RZ22 pengen lagunya dari JKT48 katanya, yang 17-an. Ya, kayaknya dia ditinggal nikah nih ya. Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Ya, makanya jangan lama-lama ya kalau confess tuh, takutnya dia keburu nikah sama orang lain. Oke. Ini 3 lagu sampai kita closingan, kayaknya cukupin sampai besok. Let's start with Nyoman Paul, Amin Paul Aro ya. Oh, mimpi.

Well, okay, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you berkembang dan nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika salah kata selama siaran. Dan abis ini ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. So tumbuh lebih baik yang semuda. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari ruang siaran. Nah, see you again. Adios. Hidup

menitipkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

92.3 FM, Screamish number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, selamat siang dan bertemu kembali bareng Hagi Dara bakal menemani kamu selamat 3 jam ke depan di acara FYP for your page yang pasti bakal spill nih insan muda berita-berita terhangat terupdate untuk menemani kamu di jam makan siangnya. So mungkin buat kamu yang gak mau ketinggalan hari ini ada apa aja sih yang viral, wajib banget stay tune terus bareng Hagi Dara sampai di jam 2 siangnya nanti.

Insan Muda, masih bareng lagi dengan teman kamu di siang hari yang cuacanya cukup lumayan cerah nih Insan Muda. Semoga mood gue juga nih secerah cuaca hari ini Insan Muda. Dan sebelum di jam makan siang, Insan Muda ada informasi yang dimana pasti di FYP itu berita-berita terviral dan juga terupdate Insan Muda. Kali ini ada yang viral nih Insan Muda, mungkin apakah ini lewat di media sosial kamu, kalau di akhir ini lewat sih Insan Muda. Udah lama banget gak mendengar tentang isu-isu UFO dan juga alien. Kali ini kembali viral nih Insan Muda, video UFO yang katanya terdampar di Madura. Dan ini reaksi warga bikin ngak-ngak nih Insan Muda. Media sosial tengah diramaikan oleh video viral yang memperlihatkan sebuah objek mirip UFO Insan Muda yang terdampar di Madura. Nah, menampakkan benda aneh ini Insan Muda berbentuk kayak kapsul besar yang langsung membuat warga heboh dan memicu berbagai kespekulasi liar di internet Insan Muda. Nah, dalam video yang beredar di media sosial seperti TikTok, Instagram juga X Insan Muda, terlihat sebuah benda yang metalik berwarna putih setengah bertanam tertanam Insan Muda di tanah. Kayak nancep gitulah. Nah, suasana di lokasi tampak ramai dan karena warga berbondong-bondong mendekat sambil merekam menggunakan ponselnya nih Insan Muda. Nah, objek tersebut memiliki banyak oval membuat membulat mirip kayak kapsul Insan Muda, pendaratan juga astronot ataupun juga pod pesawat luar angkasa. Dalam film SCIFI Insan Muda, kayak permukaannya tuh terlihat mulus dengan tekstur metalik putih kusam dan juga beberapa lekukan seperti panel mesin futuristik Insan Muda. Dan UFO itu juga tampak cukup besar ya, bahkan lebih tinggi dari tubuh orang dewasa yang berdiri dekatnya. Nah, bagian penutup kacanya juga terlihat pecah Insan Muda sehingga memberi kesan baru saja jatuh dari langit atau melakukan crash landing Insan Muda. Dan teks geger UFO terdampar di Madura ini yang muncul di video semakin membuat banyak orang penasaran. Dan tak butuh waktu lama, video tersebut langsung viral Insan Muda dan ditonton ribuan kali. Banyak warga net mulai menanyakan lokasi pasti kejadian hingga juga membuat berbagai teori konspirasi soal alien bermunculan. Waduh, ini ada video yang dimana dari X Insan Muda, ini beneran UFO terdampar di Madura. Ngeri ini besi semua gitu. Karena emang terkenal di Madura itu Insan Muda ya, ada besi tuh bisa menghilang gitu kan. Dan ini tuh kebetulan terdampar di Madura. Dan ternyata ada yang lebih gongin Insan Muda. Ini tuh bukan UFO beneran, cuman promo film aja. Nah, setelah ramai dibahas fakta dibalik terdamparnya UFO diungkap oleh warganet, setelah satu akun Insan Muda bernama @budisulistio1 dia menyebutkan kalau video UFO terdampar di Madura ini merupakan bagian dari promosi film komedi garapan Bayu Skak Insan Muda. Waduh, kegocek nih warganet Insan Muda. Nah, film tersebut tuh mengangkat cerita unik tentang sebuah UFO yang melakukan pendaratan darurat di Madura gitu. Jadi ini bukan asli emang UFO dari alien nih Insan Muda. Jadi ini hanya apa ya, gimmick aja promosi film Insan Muda. Apakah kamu juga kegocek nih Insan Muda? Dan juga sih ada komentar-komentar yang reaksi oleh warganet yang bikin lucu ngak-ngak nih Insan Muda. UFO jatuh di Madura, siap-siap deh dipretelin itu pesawat, kata dari Echa Lir Apple Insan Muda. Dan juga nih, gak bakal takut orang Madura, rejeki nomplok bentar aja udah dikelilingin itu UFO katanya. Nah, kenapa gak jatuh di Medan ya, hitungan menit udah dimakan rayap besi di yang ginian. Aduh, ada aja nih Insan Muda warganetnya. Dan juga ternyata ini bukan fix dari alien Insan Muda. Aduh.

0: Rasa dong, soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya, udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insya Allah masih bareng lagi dari temen kamu di acara FYP For Your Page. Dan juga yang sama sudah berkumandang azan duhur ya. Mungkin buat kamu yang beragama muslim, silakan menaikkan ibadah saat duhur terlebih dahulu. Dan juga Insya Allah udah saatnya jam istirahat makan siang ya Insya Allah. Dan jangan sampai kamu tidak memanfaatkan waktu istirahat kamu dengan baik nih. Dan sambil menemani kamu di jam makan siangnya, pastinya di sini Haider punya informasi terupdate yang lagi viral nih, sama di mana kan bentar lagi nih udah masuk besok ya Idul Adha nih sama udah. Yang di mana di sini ada heboh kambing mati di trotoar Cempaka Putih yang sama udah langsung dievakuasi oleh PPSU. Jadi gini, Insamuda, warga di kawasan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat dihebohkan oleh temuan seekor kambing mati yang diduga dibuang sembarangan di trotoar Jalan Cempaka Putih. Nah, bangkai hewan tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas penanganan prasarana dan juga sarana umum, Insamuda. Nah, informasi itu diunggah oleh akun Instagram Kelurahan Cempaka Putih Barat pada Selasa hari ini yang sama udah. Setelah menerima laporan warga, PPSU langsung ke lokasi mengevakuasi bangkai kambing tersebut. Warga dihimbau yang sama udah tidak membuang bangkai hewan kurban sembarangan apabila hewan ternyata mati. Dan dalam foto yang terlihat nih sama udah, kambing berwarna putih tampak tergeletak di area trotoar dengan kondisi sudah tidak bergerak. Waduh, kok bisa, kenapa dibuang sembarangan gitu? Itu kan binatang, hewan gitu kan. Kayak masa sih dibuang sembarangan ya? Pastinya bisa jadi kalau emang takutnya nih insan muda ada kavirus ataupun penyakit yang ada dalam binatang tersebut, takutnya jadi menyebar nih insan muda. Dan juga kalaupun emang tidak ada penyakit ataupun virus nih insan muda ya, tetap aja dong mengganggu jalanan umum insan muda, terutama ini di trotoar gitu kan, yang bisa menyebabkan bau nih. Dan lokasi penemuan berada di sisi jalan lingkungan permukiman warga yang sama dengan petugas PPSU kemudian melakukan evakuasi terhadap bangkai kambing tersebut untuk mencegah gangguan kebersihan lingkungan dan juga potensi pencemaran. Ya, jangan sampai di yang sama kamu buang ataupun juga apa ya, membuang sampah dan juga binatang nih sama udah sembarangan. Jangan sampai di sama udah sampah aja udah nggak boleh, apalagi ini makhluk hidup nih sama yang dibuang sembarangan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh?
2: Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
2: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, huh? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
2: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Oke, ini itu Voice Train Best FM Screaming number 1 Hits Music Station. Yang sama dan masih berakhir dan temen kamu di acara VIP for your repeat. Sementara waktu saya menunjukkan di jam 12.34. Yang sama dan masih atas setengah jaman lagi ya untuk akhir temen kamu sejam setengah di FYP Insan Muda. Dan kali ini Insan Muda masih berita tentang hangat, yang dimana besok kan udah di Idul Adha Insan Muda H-1. Ini H-1. Tapi ini Insan Muda, pedagang hewan kurban menjerit. Kenapa nih? Katanya penjualan itu turun 60%. Wow, kenapa nih? Kok bisa? Sejumlah pedagang mengeluhkan angka penjualan hewan kurban di periode Idul Adha tahun ini lantaran menurun Insan Muda hingga 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, rata-rata pedagang mencatat penurunan penjualan di H-1 Idul Adha 2026 ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu Insan Muda. Berdasarkan temuan nih Insan Muda ya, penurunan terdalam mencapai 60% seperti yang dirasakan oleh Pak Dede, pedagang hewan kurban di Penggilingan, Jakarta Timur. Fadi mengungkapkan Insan Muda penjualan tahun ini turun drastis hingga 60% dari sebelumnya. Bisa terjual 40 ekor dan kini hanya 16 ekor aja. Wow, sangat melonjak turun jauh Insan Muda, dari 40 ekor dan kini hanya 16 ekor aja nih Insan Muda. Dan agak cemas nih Insan Muda katanya ya, agak cemas saya ini dari 2 minggu lalu sampai sehari sebelum lebaran ini baru 16 ekor aja yang terjual, padahal kemarin tahun lalu nih ya alhamdulillah laku 40 ekor, ucap Pak Dede. Dede menyadari Insan Muda kondisi ekonomi masyarakat sedang lesu sehingga ia hanya mengirimkan kambing dari daerah asal Kuningan dan Jawa Barat ke Jakarta dengan berat yang cenderung lebih ringan Insan Muda. Dan ia menjual kambing dengan rentan harga 3 juta hingga 3.800.000 nih Insan Muda. Nah, ia pun juga berharap penjualan bisa meningkat nih Insan Muda di hari terakhir perjualan. Dengan demikian, Dede tak lagi risau memikirkan biaya logistik apabila harus mengembalikan kambing yang tidak laku ke kampungnya. Dan jadi Insan Muda ada juga nih, Kitram, pedagang hewan kurban di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, menyebutkan hingga sehari sebelum lebaran hanya laku sekitar 50 ekor aja. Padahal tahun sebelumnya ia bisa terjual hingga 70 ekor Insan Muda. Dengan begitu, terdapat penurunan penjualan sekitar 28% tahun ini Insan Muda. Ia menjual hewan kambing jenis Jawa Randu yang berasal dari Jawa Tengah dengan kisaran harga mulai dari 3 juta hingga 7 juta Insan Muda. Meski begitu, Kitra mengaku masyarakat lebih banyak membeli yang

kisaran harga 3 juta sampai 4 juta aja nih. Waduh, waduh, waduh. Mungkin emang ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja nih, insan muda. Hingga di luar ada pun hewan-hewan kurban jadi menurun nih, insan muda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, sama dan masih bareng Haidar dengan teman kamu di acara FYP for your page. Dan waktu sudah menunjukkan di jam 1 siang nih, seperti kamu udah kembali kepada aktivitas kamu nih, sama muda ya. Setelah break di istirahat jam makan siang nih, sama muda. Dan kali ini ada berita hiburan nih, sama muda, di mana ada badai PHK guncang Marvel Studios nih, sama muda. Ada apa nih dengan Disney? Jadi gini, sama industri hiburan global kembali dikejutkan oleh langkah drastis yang diambil oleh raksasa media The Walt Disney Company, sama muda. Dilansir dari Forbes pekan ini, Disney secara resmi mengumumkan, sama muda, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang menyapu para karyawan di seluruh lini bisnis holding medianya, sama muda. Nah, kebijakan ini menyasar sektor-sektor vital mulai dari studio film, jaringan televisi, divisi olahraga, hingga unit bisnis experience, sama muda. Nah, melalui memo internal yang diedarkan oleh CEO baru Disney, sama muda, Josh D'Amro, langkah menyakitkan ini diklaim sebagai strategi krusial untuk menyederhanakan operasional serta juga merestruksisasi manajemen keuangan perusahaan di tengah landscape media yang kian tidak menentu. Namun, insama muda, kejutan terbesar dari pengumuman ini adalah betapa dalamnya hantaman yang diterima oleh anak emas mereka, yaitu Marvel Studios, insama muda, mengurangkan dan juga pengurangan staff di tubuh Marvel terjadi secara masif di dua roda, insama muda. Pergerakan utama mereka yaitu di kantor New York dan juga Bangpang. PHK ini melumpuhkan hampir seluruh aspek organisasi, termasuk departemen produksi film dan juga televisi, divisi komik, manajemen waralaba, hingga juga departemen finansial dan juga hukum. Dampak yang paling memilukan nih, sama muda, yang memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri adalah keputusan Disney yang merumahkan hampir seluruh anggota tim pengembangan visual, yang dimana visual Marvel Studio nih, sama muda. Tim yang terkena dampak ini adalah kumpulan seniman, seniman pemenang penghargaan Illustrator, desainer karakter, desainer latar, dan juga spesialis teknik kelas dunia. Waduh, jadi emang merelakan otak estetika yang bertanggung jawab menciptakan cetak biru visual dari seluruh waralaba besar Marvel Cinematic Universe, insama muda, atau MCU. Melalui dari kemegahan era The Avengers, keunikan Cosmic Guardians of Galaxy, hingga juga pendekatan Grantis dalam serial Daredevil, insama muda. Dan apakah ini akan berpengaruh nih, insama muda, ke depannya untuk Marvel Studios nih, insama muda, setelah badainya PHK ini yang mengguncang Marvel Studios nih, insama muda.

Oke, saya udah ngerasa banget ya waktu nunjukin di jam 1:43 yang berarti udah waktu akhir untuk pamit untuk diri Insan Muda. So thank you buat kamu udah stay tune dimanapun Insan Muda, yang di radio, streaming, ataupun juga ya dalam perjalanan Insan Muda. Dan juga mohon maaf nih Insan Muda bila salah kata selama dan mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, habis ini bakal ada Bang Kevin yang temen kamu di next acara. Jadi stay tune terus TNBS Radio. Dan oke, kalau begitu Insan Muda, di sini Haidar Petugas pamit undur diri. See next time and bye-bye.

Look at only one, 92.3 best iPhone, Sikabu Miss number 1 hits music station. Hai yo, insan muda, selamat siang, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin, temenin kamu di siang hari, menjelang sore harinya di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charts Showington. Dan selama 2 jam ke depan, Kevin bakal spill lagu-lagu terpanas di NBS Daily hari ini, insan muda. Dan tadi ya, kita udah puterin new entry kita yang ada di urutan ke-30. Dan sekarang kita masuk ke urutan 29, ada RC Widianto featuring Wijaya 80, ini adalah cinta.

Satu lagi Samuda, ada lagu yang cocok banget buat kamu budak corporate nih, yang apa ya, bisa dibilang orang-orang yang kerja buat menyambung hidup, ya kan, harus berjuang di kota besar, harus bangun pagi melawan debu polusi dan kemacetan, sama Salsabil Hachu. Dan ini dia Samuda Preview. Alright, Adam, Hachu. Hachu tuh kayak orang yang habis kerja karena debu polusi, karena macet, ya bersin-bersin jadinya, ya gak sih? Dan ya pasti Samuda Kevin di sini bakal nampilin lagu-lagu terpanas untuk hari ini. Jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu, yo.

Menikah Limon 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama kamu masih gue teman di siang hari yang cerah ini. Selamat datang di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Waduh, cerah-cerah kayak gini enaknya minum yang seger-seger gak sih? Samudah dinginin dulu diri ini ya kan. Yang belum makan siang juga makan siang dulu Samudah. Udah mau sore sih sebenarnya jujur ya. Dan Kevin spill lagi Samudah untuk chart terpanas minggu ini. Kita masuk di urutan ke-17 nih Samudah. This is number 17 for this week. And congratulations Angie Carvalho dari Universal Music Indonesia merelakan

Ya, dan satu track di belakang dari Angie Carvalho ada Samuel Cipta di urutan ke-16, Senja, Sudut Kota. Wah, lagunya enak banget nih kalau didengerin ini sore-sore.

Lagi bangi dari Samuel Cipta, ada satu lagu dari penyanyi Timur nih Samuel, yang dimana liriknya itu tuh berasal dari penggalan salah satu surat di Al-Quran, Raymulaude Iqra. Ini dia preview-nya.

Ya, lagu Iqro dari Raim Lauren itu adalah sebuah karya spiritual dan juga reflektif yang mengajak yang dengerin itu tuh untuk berkontemplasi ya mengenai hakikat hidup, waktu, posisi manusia di hadapan Tuhan juga. Isa muda, Iqro-nya itu berasal dari bahasa Arab juga yang berarti bacalah. Dan dalam lagu ini, membaca itu dimaknai lebih luas lagi, sama sebagai ajakan untuk membaca diri sendiri, merenungi keberadaan kita di dunia juga. Isa muda, dengan keadaan dunia yang luas, kita ngerasa kecil juga Isa muda. Dan lagu itu menceritakan kegelisahan manusiawi dan kesombongan yang sering gak disadari Isa muda. Dan buat kamu yang pengen merefleksi diri, bisa kayaknya dengerin lagu Raim Lauda ya. Soalnya lagu itu benar-benar penuh dengan petuah juga. Satu terinduangnya dari Raim Lauda ada Vanessa Zee, Berkaca-kaca.

Dan satu lagi terima kasih gaming preview sama dari Wesley, songnya dari Zayn Malik with Sideways. Like you do, then dangle your words like diamonds. Oke deh, sementara Kevin bakalan puterin dulu tentang yang udah Kevin siapin ini sambil debat kamu. Sambil Kevin puterin lagu-lagunya, kamu juga bisa say hi sama dia buat someone spesialnya di question box yang udah Kevin siapin ya, di Instagram, di fanpage juga boleh, atau di WhatsApp NB 0815 149 3923.

Lucky Only One 92.3 Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Dan sama dengan kamu masih kembali temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Sama dengan kamu lagi cari HP baru, ada sih mas solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD, bisa juga. Sih mas adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, masa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Sih Masa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Dukuh 6 Kota Sukabumi, atau cabang Sih Mas Tel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Sih Mas Tel. Hubungin WhatsApp official di 0857-21-621-621. Senang belanja di Sih Mas Tel. Oke, dan kita langsung masuk ke samudia di chart selanjutnya. Bakalan Kevin preview. Ini ada di urutan ke-6 ya, samudia Indolistriknya dari Nabila Takia Cegil. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu Gia Indrawari Sama Dia Seribu Kali itu bukan lagu yang merayakan konsep relationship goals serba sempurna untuk konsumsi publik gitu. Tapi sebaliknya, Sama Dia berbanding kebalik ya. Lagu ini tuh berbicara tentang hubungan yang nyata, yaitu dua insan yang terus saling memilih tanpa membutuhkan pengakuan dari luar. Dan lewat liriknya nih, Gia itu nyampaikan pengakuan sederhana bahwa persoalan cinta itu bukan soal kurangnya rasa, melainkan kebiasaan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Samudia itu bikin berat, yang bikin hubungan tuh rasanya tuh kayak gitu-gitu aja. Coba kalau kita banyak syukur, Samudia, kita syukurin apa yang kita punya. Dia yang sedang bersama kita ini adalah impian orang lain di luar sana gitu. Kayak gitu, Samudia. Dan ya pasti semua hal itu perlu disyukurin ya. Dan satu track terbarunya dari Gia Indrawari, Number 3, 4 is Weak, Indolis, tracknya dari Mesa Hira di ujung minggu. Ini dia previewnya untuk kamu.

Samudra, dan yang pasti tinggal satu lagi nih yang belum Kevin preview. Kira-kira siapa yang jadi the winner song for today? Kevin kayaknya bakalan cut dulu dengan beberapa track dari Samudra. Jadi buat Insan Muda nih, jangan kemana-mana dulu dong tentunya ya. Jangan pindahin frekuensinya kamu, karena masih ada the winner song yang harus Kevin spill untuk kamu. So stay tune ya. Number 6.

Lagu ini tuh jujur vibes-nya tuh kayak Utopia gitu lah saudara. Iya gak sih? Kayak lagu-lagu jadul 2010-an gak sih? Tapi fakta uniknya nih Samunda, fun fact-nya, banyak banget orang-orang yang seneng sama lagu Kesia. Karena menurut orang-orang lagu itu cukup mengobati kekangenan mereka di masa lalu. Samunda, dan memang untuk genre-nya sendiri, Kesia di album terbaru, yaitu di album keduanya Kesia, Rombak, lagunya tuh lebih ke arah ini, pop rock nih Samunda. Dan lagu kayak gini ternyata masih disukain juga. Terbukti sama udah jadi the winner song di NBS Daily untuk hari ini ya. Lagu Pelarian itu tuh kalau dilihat dari judulnya ya, pelarian hanya tempat singgah gitu lah ya sama udah. Lagu yang gambarin rasa kecewa seseorang yang dia tuh sadar ketulusan cintanya itu gak dibalas dengan cinta lagi, tapi dibalas dusta yang sama udah gak sepadan. Kayak kita tuh dimanfaatin doang sebagai obat aja, tempat bersandar, rumah singgah, pokoknya ya tempat-tempat pelariannya aja lah kita. Kalau dianya udah bahagia, balik lagi dia sama kisah dan kasihnya. Wah, emang sedih banget kalau kita jadi pelarian yang sama muda. Dan lagu ini tuh emosionalnya dapat banget ya, the real orang yang sedang emosi sama muda. Ya orang mana sih yang gak emosi dalam keadaan seperti ini. By the way sama muda, lagu ini tuh jadi penutup juga di perjumpaan kita hari ini ya. Thanks buat kalian udah stay tune, and thanks to all music label. Okay, Kevin pamit di sini Samuda. Nantikan acara selanjutnya juga bakalan ada Susvika yang temenin Samuda di prime time. Kevin pamit di Samuda. See you next time and bye bye. 92.3 FM number 1.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru, ada Sinostyle solusi. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Kota Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat sore insan muda. Wow, sore kali ini cuacanya super duper panas ya. Dan insan muda sekarang udah ditemenin lagi sama aku Suspika. Di mana ya? Yap, di prime time. Jadi Suspika nih bakal kasih tahu info terbaru di kota Sukabumi dan tentunya juga traffic ya di kota Sukabumi. Karena sih lihat dari cuaca kan super super panas ya. Kayaknya akan semakin banyak orang juga yang lagi keluar rumah gitu karena tidak ada halangan yang bisa menghalangi mereka untuk keluar rumah gitu. Jadi harus hati-hati insan muda kalau yang mau keluar, mana tahu kan melewati jalan-jalan yang macet atau yang padat. Makanya stay tune di prime time karena Suspika juga bakal update terus, oke? Okay? Dan insan muda yang lagi ngapain pun, mau di rumah, mau di luar, sekarang Suspika mau puterin dulu lagu nih buat insan muda. Ada The One That Got Away dari Katy Perry.
1: How was it?
2: It was fine.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

rasa ya. Jujur, kalau Suspika sendiri punya cerita dengan lagu Penggembala Rasa. Kalau Insan Muda ada gak ya cerita dibalik lagu gitu? Nah, kalau Suspika tuh lagu yang tadi, makanya Suspika ikut puterin dulu di opening songnya. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat ngasih tahu informasi terbaru, informasi lokal ataupun berita lokal terbaru di Kota Sukabumi. Insan Muda nih, Insan Muda, berhubung hari ini adalah H-1 Idul Adha ya, besok adalah Hari Raya Idul Adha. So Insan Muda, yang pertama Suspika mau ngucapin dulu selamat Hari Idul Adha Insan Muda. Dan Insan Muda, kira-kira persiapan udah disiapin sama Insan Muda apa ya? Nah, di sini pun sama nih Insan Muda. Menurut sukabumiupdate.com, H-1 Idul Adha, stasiun Sukabumi diserbu lebih dari 9.000 penumpang. Wow, berarti Hari Idul Adha tuh H-1 Idul Adha banyak banget ya yang mungkin mudik, atau yang justru pergi dari Sukabumi ke luar, atau dari Sukabumi ke dalam. Maksudnya dari luar ke Sukabumi guys, Insan Muda. So ini dia nih, H-1 menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, gelombang masyarakat yang menggunakan mode transportasi kereta api di wilayah Sukabumi mengalami lonjakan signifikan. PT Kereta Api Indonesia atau Persero, Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat puncak volume pelanggan kereta lokal terjadi pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Secara keseluruhan, sepanjang periode mudik dan libur Idul Adha yang dimulai pada 25 Mei hingga 2 Juni 2006, KAI DAOP 1 Jakarta melayani total 55.000 pelanggan KA lokal. Dari angka tersebut, pergerakan di koridor Bogor hingga Sukabumi menjadi penyumbang terbesar. Wow, pada kemana tuh ini Insan Muda? Manajer Humas

DKI DAOP 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengungkapkan bahwa hari ini tanggal 26 bulan 5 2006 menjadi momen dengan kepadatan tertinggi karena bertepatan dengan H-1 Idul Adha. Tercatat ada 9.300 penumpang yang memadati layanan kereta lokal dalam satu hari ini saja, Insa Muda. Wow, banyak sekali. Kepadatan luar biasa ini paling terasa di jalur penghubung Bogor dan Sukabumi selama periode libur hari raya ini. KA Pangrango relasi Bogor sampai Sukabumi, PP sukses mengangkut total 25.401 pelanggan. Jumlah tersebut didominasi oleh kelas ekonomi komersial sebanyak 21.168 pelanggan dan kelas ekonomi subsidi sebanyak 4.233 pelanggan. Sementara itu untuk rute Cianjur Sukabumi, KA Siliwangi relasi Sukabumi Cipatat, PP juga turut andil melayani 2.463 pelanggan kelas ekonomi PSO pada periode yang sama. Waduh, banyak sekali ya yang sama muda. By the way, Suswika jadi mau tahu ya, pada mudik kemana sih gitu, selain yang Sukabumi ya, karena yang penumpangnya yang udah turun di Sukabumi udah jelas-jelas berarti ke Sukabumi. Tapi yang dari Sukabumi keluar nih, insan muda, kira-kira pada mudik kemana ya? Boleh dong insan muda komen di live TikTok. Ada nih, aku lagi live juga insan muda di NBS Radio Live. Jadi buat yang mau tahu nih siaran langsungnya kayak gimana, langsung aja join. Dan kita juga bisa langsung sharing-sharing cerita insan muda. So insan muda, buat menemani proses H-1 Idul Adha, Suswika mau puterin lagu juga nih buat insan muda atau yang mungkin masih perjalanan mudik ya. Oke, langsung aja, ini dia Fix You dari Coldplay.

Kalau bisa sih Suspika maunya sekarang lagi jadi lagu So Easy ya. Karena kan rasanya kayak cinta tuh datang tanpa alur yang ribet gitu. Secara alami aja datang tanpa beban gitu dan gak direncanakan. Jadi tiba-tiba ada seseorang nih yang Pika lagi suka, yang Suspika lagi cintai gitu. Yap, sesuai sama lagu So Easy ya. Semoga deh nextnya seperti lagu So Easy, Insan Muda ya. Oke, Insan Muda. Nah sekarang waktunya Suspika buat bacain track di Sukabumi ya. Traffic di Sukabumi nih Insan Muda. Karena mungkin sekarang tuh lagi ada yang ngabuburit Insan Muda. By the way, karena teman-teman Suspika juga sekarang lagi pada ngabuburit, karena kan banyak juga yang puasa ya di hari ini. Jadi mungkin pada nyari takjil ya. Rasanya kayak Idul Fitri gak sih Insan Muda? Wow, okay. Kita mulai dari mana dulu nih Insan Muda? Kayaknya kita mulai dari arah Surya Kencana, okay? Nah, dari jalan Surya Kencana ke bawah Insan Muda, ternyata lancar jaya loh Insan Muda. Gak ada kemacetan sama sekali di sini, kecuali di lampu merah, okay? Nah, kita masuk ke jalan Toserba Yogyakarta, Yogyakarta. Jogja-Jakarta. Salah Insan Muda, maksudnya Toserba Jogja Sukabumi. Kok Yogyakarta ya? Gimana sih, kayaknya Suspika lagi pengen jalan-jalan ke sana deh. Oke, ini ada kemacetan sedikit di kepadatan-kepadatan seperti biasa. Iya, mungkin karena di sini juga alurnya untuk putar balik kendaraan, jadi pasti ada kepadatan dulu. Dan kita lihat lagi ke arah mana nih Insan Muda. Ke arah terus ya, lurus kita melewati Dago nih Insan Muda. Nah, by the way ini tuh lagi overboden ya, tidak boleh dilewati jalannya di sini. Dan kita ke jalan Marta Dinata ya, depan Toserba Selamat juga ini ada kemacetan Insan Muda, tapi sedikit aja, dan juga tentunya ada kepadatan juga ya, tapi sangat sedikit kok. Nah, lurus ke pertigaan, kita ke bawah ke pintu Hack, oke Insan Muda. Nah, lancar jaya, tapi nih Insan Muda, setelah ada di ujung pintu Hack dan Insan Muda belok ke kanan ke arah City Mall, itu akan ada kepadatan dan juga kemacetan Insan Muda. Dan kepadatan hingga macetnya itu panjang pol hingga ke jalan dekat dengan Mochi Ahmadiyani Insan Muda. Nah, dari perempatan yang dilewati itu masih lancar ya alhamdulillahnya, tapi abis itu cuma bentar doang, di jalan Siliwangi udah padat lagi nih Insan Muda. Sampai ke jalan PGRI itu yang ke atas juga sama padatnya full ya, dan juga depan Optik Melawai City Mall Sukabumi juga sama ya, di sini macet sekali nih Insan Muda. Wow, berarti keramaiannya ada di sana, dan kemacetannya berhenti di dekat dengan Migalde ya, kedai kopi Encek Jeti 1953. Itu baru berhenti kemacetan Insan Muda. Nah, kita telusuri, biasanya jalan-jalan yang ramai itu di jalan Terminal Lama ya guys Insan Muda, apalagi kan sekarang udah waktunya ngabuburit ya, pasti di sana ramai banget. Dan ternyata jadi kan dengan Tugu Jambang Mandiri nih Insan Muda, di perempatan atau perapaan ya ini, karena 1 2 3 perempatan deh kita sebutnya, pertigaan deh. Oke, pertigaan. Di sini macet Insan Muda, tapi sedikit-sedikit. Macet padat terus lancar. Macet padat terus lancar. Kayak gitu aja sih Insan Muda. Mungkin karena arahnya untuk tempat berputar balik ya. Tapi kita lihat dari arah Tugu tadi sih lancar-lancar aja ya, sampai ke Kuliner Terminal Lama. Wow, lancar pol Insan Muda. Kabar baik nih, lancar, tidak banyak kemacetan ya. Palingan di lampu merah aja loh Insan Muda. Oke, berarti memang alam mendukung Insan Muda tuh ngabuburit. Berarti gas aja Insan Muda ngabuburit, berhubung jalannya lagi lancar ya. Dan untuk menemani ngabuburit Insan Muda, Suspika akan puterin lagu juga sesuai dengan request Insan Muda yang ada di TikTok nih, yang ada di live TikTok. Ada Adrenaline, so ini dia.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Bahkan insan muda yang ada di live TikTok pun merasa katanya lagu ini jadi teringat sesuatu katanya. Berarti memang terkadang banyak sekali lagu yang jadi cerita masing-masing orang gitu ya guys, insan muda. Dan biasanya kalau dari lagu ini sih artinya gamon gitu ya insan muda, ataupun dia terpaksa harus untuk tetap jalan di waktu yang terus berjalan ya, dengan harapan tapi juga dengan penyesalan di masa lalu gitu. Karena jujur deep juga ya lagunya, dan Suspika juga tipikal yang sering untuk mendengarkan lagu tadi ya insan muda. Dan insan muda, by the way, sekarang udah waktunya Suspika buat bacaan cerita lagi nih. Okay, katanya nih ya, baru diperbaiki Februari 2006, jalan provinsi di Cisolok amblas lagi akibat pergerakan tanah. Waduh, kira-kira karena apa ya? Oke, kita baca ya. Ruas jalan provinsi tepatnya di Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi kembali amblas akibat pergerakan tanah dan longsor setelah curah hujan tinggi, menurut sukabumiupdate.com nih. Jalan tersebut diketahui baru selesai diperbaiki pada Februari 2006 lalu. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Cisolok, Andri Firmansyah, mengatakan peristiwa longsor terjadi pada Senin 25 Mei 2006 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di Kampung Pasir Talaga, RT 3 RW 5 Desa Cibodas. Waduh, by the way, Suspika punya teman yang daerahnya di Kampung Pasir Talaga. Hati-hati yang sama muda yang mungkin pada daerah rumahnya atau ada kerabat yang di sana, yang di daerah sana ya. Nah, katanya akibat kejadian tersebut, kata Andri, akses jalan mengalami penyempitan dan arus lalu lintas hanya bisa dilalui sebagian kendaraan secara bergantian. Petugas di lapangan pun melakukan rekayasa lalu lintas guna menghindari kecamatan maupun risiko kecelakaan. Menurut Andri, longsor diduga dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Cisolok dalam beberapa hari terakhir. Ia menambahkan, tidak ada korban jiwa maupun rumah warga yang terdampak dalam kejadian tersebut. Namun, kondisi jalan yang kembali rusak menjadi perhatian karena ruas tersebut baru diperbaiki beberapa bulan yang lalu. Waduh, insan muda, buat kamu ya yang ada lagi dimanapun, hati-hati ya, karena kalau misalnya musibah itu gak ada yang tahu kapan terjadi dan di mana terjadi. Dan kita doakan semoga orang-orang di sekitaran Desa Talaga tadi semoga diberikan ketabahan dan juga cepat membaik ya daerahnya, bisa cepat diperbaiki juga insan muda. Oke, Suspika ada lagu lagi nih by the way, karena banyak juga ya yang request dari insan muda yang ada di TikTok, live TikTok, dan tentunya dari Instagram juga. Tapi sekarang Suspika puterin dulu dari lagu yang ada di TikTok nih, Jangan Paksa Rindu dari Ivan

Lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Kali ini Suspika mau bacain request insan muda yang ada di Instagram nih, by the way. Karena ternyata ya enggak di live, enggak di Facebook, enggak di Instagram, banyak sekali yang request. Nih, yang pertama dari yang paling bawah, kata Kak Jrisoi90, mau request Samuel Cipta Jaga Terasa, thanks. Okay, tapi nih kakak, kalau dari Samuel Cipta yang judulnya Jaga Terasa itu belum masuk nih. Tapi Suspika sekarang mau puterin juga lagu Samuel Cipta buat kakak, tapi dengan judul yang lain nih. Judulnya I Really Want to Stay at Your House. Okay. Dan dari Kak Arika juga katanya pengen lagu yang sama, jadi sekalian aku puterin juga lagu dari Samuel Cipta yang itu ya. Okay, next ada dari Kak Aung Yanlin, katanya mau lagu Mesahira Di Ujung Minggu. Boleh sekali Suspika masukin ya. Next ada dari Kak siapa ya? Ada dari Kak Wear One FM. Hai kau Rick. Request tak ada yang sepertimu, Roni Parulian. Okay, nanti aku masukin ya. Next ada dari Kak Bang Fahri, katanya mau bye ya tadi, tapi udah diputerin kan. Dan tadi Bang Fahri juga komentar langsung nih di TikTok, jadi lagunya udah aku puterin juga tadi. Next ada dari Kak Zakafira, mau A Day to Love NCT Wish dong, please. By the way nih kak, lagu dari NCT Wish itu yang Ode to Love itu belum masuk nih. Tapi Suspika juga mau putarin lagu dari NCT juga yang We Go Up, okay kak? Karena biasanya kan yang ngefans sama NCT itu ngefans juga sama NCT Dream, NCT U, NCT 127, ya gak kak? Semoga ya, pokoknya Suspika sekarang puterin lagu We Go Up deh. Okay, kita puterin lagu pertama, ada I Really Want to Stay at Your House.

0: Halo, kami dari Jatuh Senja.
1: Halo, kami Denai.
2: Halo, kami Teriak dari Selatan.
3: Halo, Akadris here.
4: Kami dari Nine Incident.
5: Dan halo, aku Abi. Jangan lupa request lagu indie favorit kamu di setiap acara NBS Radio. Buat insan muda yang punya band indie dan pengen lagunya dipromosikan di TGIF, Thanks God Indies Fry Jam, tiap hari Jumat, kirim langsung materinya lewat DM Instagram @NBS Radio.
6: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Mungkin hampir seluruh orang di Indonesia yang galau tuh pasti mendengarkan lagu Serana dari For Revenge gak sih? Dan kayaknya banyak sekali juga yang menyimpan cerita ya di lagu itu, Insan Muda. Dan Insan Muda by the way sekarang juga Suspika mau ngasih tahu traffic di Kota Sukabumi nih. Karena yang Suspika lihat tadi ya ternyata udah mulai rame juga. Tapi sekarang kan mau ke arah Ciawi kayaknya. Tadi kan kita baru ke arah Cisaat ya, baru ke arah terminal lama. Nah sekarang kita coba ke arah Ciawi. Oke Insan Muda, kita cek ya. Nah kita mulai dari Jalan Ciwangi. Salah dong, Jalan Siwangi, Siliwangi. Gimana sih Jalan Siwa? Ya ampun, Jalan Siliwangi nih Insan Muda. Jalan ke dekat dengan pintu hack ya. Nah, di sini Insan Muda kita belok ke kiri berarti ya. Belok ke kiri. Nah, Insan Muda, kalau dari arah situ jujur ya langsung kepadatan yang muncul kalau dari arah ke Sukaraja. Tapi kalau dari arah Sukaraja ke arah City Mall itu sedikit lancar. Nah, tapi cuma pendek aja sih sampai gang Munajat aja, abis itu lancar lagi, terus masih lancar dan sampai di dekat dengan Raja Wali Motor nih, di dekat dengan gang Arus nih, itu terjadi kepadatan lagi Insan Muda hingga di depan dengan Jalan Samsi. So kita terus lagi, lurus lagi. Nah bertemu lagi dekat dengan pertigaan Jalan Pangkalan Kibodas. Ya di situ arah ke City Mall ataupun arah ke Sukaraja itu padat lagi nih Insan Muda. Nah tapi dari arah RA Kosasi hingga Jalan City Mall itu yang arahnya berarti ke arah kiri ya Insan Muda. Kalau kita kiblatnya tuh ke arah RA Kosasi. Nah di situ terjadi macet Insan Muda, terjadi macet dan sampai ke Jalan Letjen Kosasi juga di sini sih yang aku lihat ya. So kita terus lagi lurus ke Jalan Ciawul Baru. Masih ada kepadatan di setiap pertigaan, itu normal ya Insan Muda. Dan kita lurus lagi, masih lancar. Tapi ada kepadatan lagi nih di dekat dengan Pusat Gerai Indonesia ya, di Jalan Lejen Kosasi nih. Dan hingga Jalan Nasional 3, hingga kita lurus lagi di pertigaan Jalan Subang Jaya Insan Muda, terjadi adanya kemacetan. Nah dari kemacetan sini sepertinya yang aku lihat sih di sini hanya karena pertigaan aja ya, karena nggak begitu panjang juga nih by the way. Dan masih lancar, kita maju lagi, lancar. Pokoknya lancar, aman. Sampai ada pertigaan lagi nih di MGI Sukabumi ya, baru tuh di sana macet dan padat ya, sampai ke belokan Jalan Cimanpar nih. Jadi hati-hati deh yang lewat sana, karena kayaknya lagi banyak sekali orangnya, banyak sekali kepadatan di situ, banyak orang. Nah di Bundaran Sukaraja juga sama Insan Muda, terjadi nih macet dan padat yang merajalela. Yes as always di jalan dekat dengan Bundaran Sukaraja nih. Oke okay. Buat teman-teman Insan Muda yang lagi di jalan nih, Suspika akan puterin lagu Flashlight dari Jessie J.

Insan Muda, wow, udah malam aja dan berarti Insan Muda kayaknya ada yang lagi takbiran mungkin ya di malam Idul Adha ini. Berarti malam ini spesial sih harusnya, dan selamat menikmati malam Idul Adha, malam takbiran ya ya Insan Muda. Dan sekarang Suspika mau membacakan sapaan-sapaan dari Facebook nih. Jujur ya, dari Facebook tuh selalu yang paling excited. Dari Facebook tuh selalu yang paling pertama untuk mereka ngasih salam, mereka memberikan request lagu atau segala macam. Oke, kita bacain yang paling bawah dulu dari Mas Misbah. Dari Purbalingga hadir, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya, dan terima kasih juga udah selalu hadir. Next ada dari Abah Wesel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Prime Time, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika, sore juga. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Abah yang selalu mendoakan as always. Ya, setiap aku siaran selalu didoakan. Next ada dari Katum yang Virgo. Warga Mabar Medan hadir katanya. Terima kasih udah hadir ya Kak Tumia. Next dari Kak Itnai, Ciamis hadir katanya. Udah selalu hadir ya Kak Itnai. Bahkan kayaknya ketika Kak Itnai gak ada, aku yang nyariin deh kayaknya. Next ada dari Kak Sadin. Selamat bos Suspika, selamat siaran kembali. Jaga diri dan jaga kesehatan bos Suspika. Oh katanya, terima kasih ya. Selalu dengan kata bosnya ya, udah menjadi ciri khas Kak Sadin nih. Next dari Kak Cameng Mustika. Selamat sore, salam rahayu di geng Suspika. Samplangan Gianyar hadir ikut dan gabung. Makasih metugas di geng cantik. By the way, ya Insan Muda yang tahu artinya di geng itu apa ya? Soalnya semua yang sering juga ya dari Kak Cameng ini selalu bilang dik gek, tapi aku tuh kurang tahu. Aku tuhnya aku kira dik itu adalah adik aja, tapi ada geknya. Gek itu apa ya? Next ada dari Kak Amar Sadarhana katanya, mengirim emoji love. Terima kasih. Next ada dari Kak Toyong Karang Semen Bali hadir. Oke, nah dari live TikTok juga ada nih dari Kamu Sadik Dayak hadir Kak Pika katanya. Oh dari Kak Ohnai nih, dik atau gek itu adik perempuan. Oh iya, terima kasih banyak Kak Ohnai udah memberitahu. Wow, sekarang Suspika menambah pengetahuan baru. Ternyata dik gek itu adalah adik perempuan. Kalau adik laki-laki berarti itu apa ya? Oke deh Insan Muda, Suspika bacain segitu dulu nih dari Facebook. Terima kasih ya yang dari Facebook tuh selalu menjadi yang paling pertama dan yang paling rame gitu. Aku seneng banget sih kalau udah bacain di Facebook ya, tapi di Instagram juga sama, apalagi di live TikTok yang selalu stay tune ya. Oke, katanya nih kalau buat laki-laki tuh namanya Gus, berarti Dek Gus ya, itu berarti adik laki-laki. Oke, terima kasih Kak Ohnai sudah memberitahu. Dan untuk itu Suspika mau puterin lagu lagi nih. Ada Sabar dari mana? Dari

Halo Insan Muda, masih sama Suspika ya, tapi sekarang udah jam 18.52 nih. Artinya Suspika harus berpamitan dari ruang dengar Insan Muda dan tentunya juga dari yang live nih. Tapi mungkin kalau live masih bisa ya untuk sebentar lagi bertemu dengan Suspika dan juga mendengarkan siarannya. Tapi untuk Insan Muda yang ada di rumah nih atau yang lagi di luar sama teman-temannya atau yang lagi malam takbiran, Suspika izin pamit dan terima kasih banyak yang udah request, yang udah titip salam dan juga udah memberikan semangat. Pokoknya Insan Muda, selamat Idul Adha dan selamat malam takbiran. Nikmati malam hari kalian. So, Insan Muda, terima kasih banyak dan Suspika mohon maaf kalau Suspika punya salah kata. Terima kasih.